arspah niyo bokra kejung ngan yang kejung duai unopo pilawan siam na kejung duai kenambar ke arspah niyo bokra kejung duai.